0: Sering si roko mungwa ne Mengu, mengu Sering si roko mungwa ne
1: Arvatli ma khapu
2: Arvatli ma khapu
3: Ashin tuela
4: Ashin tuela.